0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila gitu ya di sesi kedua ini. Setelah tadi Bila namun Sobat Bahana semuanya di sesi pertama gitu ya. Nah, Sobat Bahana di pagi hari ini, semoga Sobat Bahana sehat selalu gitu ya. Dan mungkin yang lagi family time ataupun Sobat Bahana menikmati weekend gitu, Sobat Bahana tetap terjaga gitu ya kesehatannya. Jangan lupa untuk bersarapan gitu ya di pagi hari ini, entah itu sarapan nasi atau sekedar sarapan camilan, sarapan yang ringan-ringan gitu ya, Sobat Bahana. Nah, tadi Bila udah bahas banyak sekali, Sobat Bahana, mungkin family time-nya unik-unik gitu ya, Sobat Bahana. Mulai dari piknik di depan rumah, di teras rumah, di dalam rumah, ataupun sekedar berkebun di samping rumah, dan disamakan dengan wisata perkebunan sekarang, Sobat Bahana. Banyak sekali mungkin strawberry, melon, terus banyak durian gitu, Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana semuanya, tapi Sobat Bahana tahu gak sih manfaat dari family time selain mempererat kasih sayang dari keluarga, melepas lelah gitu, Sobat Bahana. Sebetulnya family time ini juga bisa untuk menghilangkan stres gitu setelah aktivitas satu minggu, weekday gitu, Sobat Bahana. Sebetulnya juga bisa karena dari family time itu kita bisa berbagi cerita bersama keluarga gitu, nggak merasa yang capek itu diri sendiri aja gitu. Yang lain, anggota keluarga yang lain seperti bunda capek masak, capek bersih-bersih rumah, sang putra putrinya capek bersekolah, sang ayahnya capek bekerja gitu, Sobat Bahana, itu juga bisa bertukar cerita dan mungkin bisa mengembalikan energinya kembali gitu. Bisa menjadi waktu yang pas gitu, momen yang pas untuk merencanakan gitu, Sobat Bahana, merencanakan liburan selanjutnya. Nah, Sobat Bahana semuanya pastinya tahu kan, mungkin kalau liburan gak direncanakan, kadang itu mendadak banget, itu kadang gak jadi gitu, Sobat Bahana, jadi gagal gitu ya, gak sesuai ekspektasi gitu ya, Sobat Bahana. Nah, pastinya Sobat Bahana semuanya perlu waktu gitu, bukan dari sekedar chatan aja ya, Sobat Bahana, dari komunikasi lewat handphone, tapi juga perlu komunikasi langsung bersama keluarga. Nah, itu bisa menjadi momen yang pas gitu ya untuk berkomunikasi, untuk bertanya mau liburan kemana lagi atau pengennya kemana gitu. Nah, sehingga sang putra putrinya juga terbiasa gitu menyatakan apa yang diinginkan gitu, nggak ke orang tuanya aja yang ke dengan pendirian dan keinginannya. Nah, Sobat Bahana semuanya pastinya tahu kan, kalau ini udah mau libur semester di bulan Juni yang istimewa ini gitu ya, bulan liburan semester udah deket banget nih, Sobat Bahana. Yang bersekolah nih, ayo sempat semangat sekolah, kurang beberapa hari lagi udah libur gitu ya, Sobat Bahana. Udah libur semester, udah bisa menikmati liburan di rumah aja gitu. Nah, tapi Sobat Bahana, di sisi itu juga jangan lupa disiapin untuk liburannya gitu, yang mana sama putra-putrinya ataupun sama keluarganya gitu. Nah, buat remaja-remaja cemas sekarang nih, biasanya udah punya agenda ya, Sobat Bahana, udah di list mau kemana aja sama siapa aja gitu. Rata-rata tuh kayak gitu, soalnya Bila juga kayak gitu, Sobat Bahana. Jadi udah di list mau kemana aja sama teman yang ini itu gitu, mau kesini kesana gitu, nanti mau foto di sini kesana. Nah, remaja zaman sekarang tuh seperti itu, gak kayak zaman dulu, Sobat Bahana. Kalau mau liburan kemana-mana, biasanya kalau akhir semester tuh ini ke rumah temennya gitu, itu pun juga diantar sama orang tuanya. Nah, zaman sekarang tuh enggak, Sobat Bahana, bahkan keluar kota pun bisa sendiri aja asal isi dompetnya ada gitu. Nah, Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini Bila pengen banget Sobat Bahana untuk spill gitu, rencana liburannya kemana atau family timnya gimana di pagi hari ini gitu ya, Sobat Bahana, di 0856345545. Selain tadi, Sobat Bahana, satu lagi yang ada, Sobat Bahana, satu yang unik itu, Sobat Bahana, untuk piknik di depan rumah ataupun berkebun di samping rumah gitu ya, Sobat Bahana. Boleh banget Sobat Bahana yang lain gitu spill aktivitas family time yang unik banget gitu ya, di 0856345545.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini gitu, yang udah namanya Sobat Bahana dari jatuh jam 6 sampai ini udah hampir setengah 8 gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semua yang belum share opini atau ceritanya di pagi hari ini boleh banget nih, kosong aja di 085634545445. Nah buat kamu Sobat Bahana yang pagi hari ini udah menjalani aktivitas seperti olahraga gitu ya, nah habis olahraga nyantai duduk minum gitu di depan rumah, di teras rumah, sambil dengerin Bila di pagi hari ini gitu ya. Dan selamat bergabung juga Sobat Bahana di Space Radio gitu ya. Selamat pagi ya Sobat Bahana. Pastinya hari ini itu cuacanya begitu mendukung gitu ya Sobat Bahana untuk berolahraga. Walaupun kemarin itu gerimis nih Sobat Bahana. Apakah sekitar rumah Sobat Bahana juga gerimis gitu ya di pagi malam hari ini gitu ya. Nah Sobat Bahana semuanya terima kasih gitu ya yang udah bergabung di pagi hari ini. Semoga Sobat Bahana sehat selalu dan menjalani aktivitasnya dengan lancar gitu ya Sobat Bahana. Di pagi hari ini jangan lupa untuk sarapan dan olahraga juga ya Sobat Bahana. Apalagi gitu lalu lintas mungkin agak sedikit sepi gitu Sobat Bahana, karena tidak banyak ya anak sekolah yang mulai berangkat sekolah, ataupun ramainya itu malah ramai yang berolahraga gitu. Apakah Sobat Bahana juga salah satunya? Boleh banget diceritain di 085634545445.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila yang tadi udah ngajak Sobat Bahana semuanya ngobrol-ngobrol santai gitu, seru dan spesial di hari ini, di hari weekend ini gitu ya, Bila bareng sama Sobat Bahana semuanya di hari Sabtu ini gitu. Kita udah ngobrol tadi banyak sekali tentang family time Sobat Bahana, dan mungkin banyak sekali cara family time yang unik gitu ya, contohnya camping ataupun piknik di depan rumah gitu ya Sobat Bahana. Nah ini buat yang kaum low budget dan kaum mungkin gak mau pergi kemana-mana atau mager gitu ya, kita camping, kita tetap family time yang unik dan seru gitu di depan rumah ataupun di rumah aja dengan menggunakan tenda-tenda mainan seperti itu. Nah Sobat Bahana, apakah juga seperti itu? Nah boleh banget nih di spill di 085634545. Nah Sobat Bahana, mungkin ada juga nih Sobat Bahana yang spill kalau weekend pengen punya challenge gitu, weekend tanpa belanja, weekend tanpa jajan gitu Sobat Bahana. Waduh, mana bisa nih Sobat Bahana. Tapi buat Sobat Bahana yang bisa kayak gitu nih, wah keren banget nih. Entah itu jajan sekedar pentol ataupun cilok gitu Sobat Bahana. Kalau weekend tuh wajib banget nih ada temennya, walaupun di rumah ada nasi, ada lauk ya Sobat Bahana. Tapi kalau gak ada cemilan tuh gimana gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, apa yang bisa gitu pakai challenge gitu kalau weekend tanpa belanja, tanpa jajan. Nah kalau Sobat Bahana bisa atau pernah gitu ya, boleh banget di spill di 0856 3454545.

0: 아래 쪽단 버스터 보러 갈래. 놀러 오세요.
1: 비야 또야 별로 왜 이렇게 냐뽀
0: 디스라 그라민 야말
1: sapa kowe aku ora kenal.
0: Ceblok apa apane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Ndi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
2: Iki kan dina ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan sugih ya, Yang?
1: Apa to yang gue mikir kuwi?
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang daerah tahu yang.
0: Moga-moga ada soalnya yang luar negeri ya, balik ya sugi terus yang luar negeri yang.
1: Amin.
0: Amin. Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didomroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe.
0: Awak luwe to.
3: Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan
1: apa iki?
3: Yo.
0: Mana
1: ya?
0: Mana ayo. Ya luwe. Malah gak makan.
1: Di panganannya sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh iki rasane. Iki ayam pedas. Cukup nek siji nih. Iki sate super.
0: Sate super.
3: Dirasakne kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yan.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae. Apa? Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tuh nih.
3: Yang suara apa kayak yang?

Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ramaikan Piala Dunia 2026. Kemenpora Erick Thohir himbau pemerintah daerah untuk gelar nobar. Sobat Bana, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir ini menghimbau dan mengajak jajaran kepala daerah di seluruh penjuru tanah air untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 secara gratis di daerahnya masing-masing. Sobat Bana, demam sepak bola sejagat ini diharapkan tidak sekedar menjadi ajang hiburan publik saja, melainkan juga menjadi stimulan positif bagi perputaran ekonomi kreatif di tingkat daerah. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut Erick, momentum Piala Dunia 2026 bisa dimanfaatkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus juga aktivitas yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itulah Sobat Bana yang menghimbau gubernur, bupati, dan wali kota ikut menyemarakan ajang Piala Dunia terbesar di dunia ini. Sobat Bana, Erick menilai kegiatan nobar yang melibatkan banyak orang ini berpotensi menciptakan pusat aktivitas ekonomi baru di daerah-daerah. Dan kehadiran masyarakat dalam satu lokasi ini diyakini mampu membuka peluang bagi para pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Sebat 5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana, ketemu lagi akhir pekan hari ini bareng Alira Bana. Udah siap banget juga menyajikan ngopi spesial ya selama 2 jam weekend hari ini nih Sobat Bana, di 13 Juni. Tanggalnya tanggal 13, mitosnya hari ini hari sial, tapi cuman itu cuman mitos. Yang penting sih tergantung gimana usaha kita, gimana effort kita juga untuk bisa membuat hari ini pasti jauh lebih baik dari hari-hari kemarin gitu ya. Oke Sobat Bana, udah mulai gelaran Piala Dunia 2026 nih. Lila pengen tahu juga kira-kira mana sih yang menjadi jagoan kamu untuk menjadi jawara Piala Dunia 2026 kali ini. Boleh deh diceritain di sini, terus kira-kira alasannya apa, kenapa pilih negara ini untuk jadi jawaranya gitu ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial, waktunya banyak banget sampai jam 10 pagi. Dan yang pasti juga Lila buka nih kesempatannya buat kamu yang mau berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget ya diinformasikan di sini. Situasi lalu lintas, kondisi jalan, kondisi cuaca, atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget nih kirim informasinya ke 08563454545.

0: Sebenarnya udah lama banget.
1: 10 tahun ya?
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perkenalan kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Banya Radio, Sobat Banya. Perhelatan Piala Dunia 2026 membikin semua pecinta bola tuh jadi demam gitu loh. Demam bola gitu maksudnya ya, bukan demam panas. Nah, banyak hal yang dilakukan warga untuk menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026. Ini salah satu contohnya disebut banyak warga Mojokerto yang menghiasi kampungnya dengan 48 negara. Ini menggambarkan 48 negara yang berlaga di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan dari 48 negara ini bakal tersaji sebanyak 104 kali pertandingan gitu Sobat Bana ya. Yang udah dimulai kemarin Sobat Bana, laga pembukanya di Jumat 12 Juni gitu. Nah Sobat Bana, euforia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, ini juga turut ya dirasakan sama warga desa Pedali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto gitu. Kan mereka nih untuk menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini, menghiasi lingkungan mereka dengan puluhan bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Indonesia gak ada ya, gak lolos gitu. Nah sebanyak 48 bendera ini nih Sobat Bana dipasang di sepanjang jalan dan juga gang ya, pemukiman desa gitu. Kalau dananya sendiri, dana pengadaannya sendiri Sobat Bana berasal dari iuran sukarela masyarakat ya. Jadi ini juga menunjukkan satu semangat gotong royong. Nah, warga memasang bendera itu di berbagai sudut kampung untuk bisa menambah kemeriahan suasana turnamen 4 tahunan ini Sobat Bana. Oke, ngomongin soal Piala Dunia 2026, mana nih negara jagoan kamu? Timnas mana yang bakal menjadi jawara di Piala Dunia 2026? Jagoan kamu gitu ya. Boleh nih kasih pilihannya ke sini, kita tunggu. Terus pilih negara itu kira-kira alasannya kenapa gitu. Misalnya pilih Portugal karena ada Ronaldo. Nah itu dia gitu ya maksudnya. Silakan nih Sobat Bana, kita tunggu di sini di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, juga di radio visualnya Bana, di aplikasi Express Radio di situ ada chatroomnya. Tulis aja komennya di situ, pendapatnya di situ, nanti kita bakal angkat di sini 2 jam full ya di Ngopi Spesial.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Ah, ngerayu ya?
6: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, ribuan mahasiswa kemarin turun ke jalan di Jakarta hari Jumat ya, 12 Juni Sobat Bana. Ini dengan gelombang protes kebijakan ekonomi gitu. Nah, Jakarta nih yang kembali menjadi panggung perlawanan politik. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat memadati sejumlah titik-titik strategis di ibu kota untuk bisa menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan mengkritik arah kebijakan ekonomi pemerintah. Sobat Bana, massa menilai beban penyesuaian anggaran negara kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya biaya hidup. Dan di bawah pengawalan ketat aparat keamanan, Sobat Bana, demonstrasi berlangsung sejak siang hingga malam hari. Sejumlah ketegangan pun juga sempat terjadi ketika massa ini mencoba menerobos barikade menuju kawasan pusat pemerintahan. Meski demikian, situasinya Sobat Bana masih bisa terkendali. Nah, Sobat Bana, lebih dari sekedar penolakan terhadap kenaikan harga BBM, aksi ini juga mencerminkan meningkatnya kegelisahan publik terhadap kondisi ekonomi nasional dan prioritas penggunaan anggaran negara. Sobat Bana, para pengawat menilai demonstrasi itu menjadi indikator bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan juga kepercayaan masyarakat. Gelombang protes yang kini menjadi yang kini terjadi Sobat Bana, ini menunjukkan satu pesan penting. Ketika tekanan ekonomi mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat, persoalannya tidak lagi terhenti pada angka-angka dalam APBN yang berubah menjadi persoalan kepercayaan. Dan dalam politik, hilangnya kepercayaan ini seringkali jauh lebih mahal dibandingkan defisit anggaran itu sendiri. Baik Sobat Bana, kemarin memang terjadi gelombang protes dari ribuan mahasiswa di kawasan Jabodetabek. Bukan hanya para mahasiswa saja yang akhirnya turun ke jalan, tapi juga berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan kritik ya terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini gitu. Baik Sobat Bana, kita masih punya banyak waktu di Ngopi Spesial, dan boleh dong kasih ininya, kasih tahu kita gitu, jagoannya untuk Piala Dunia 2026 ini mana nih Sobat Bana, terus kenapa jagoin negara ini gitu. Kita tunggu ya, sekali lagi di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Di situ kan ada chat roomnya. Nah Sobat Bana bisa banget tulis pilihannya, pilihan negaranya yang menjadi jawara di situ ya. Nanti kita bakal bahas juga di sini di Kopi Spesial gitu loh. Yang mau online langsung juga bisa banget di 0856345445 atau yang mau WA ikutan di media sosial ya, Bahana juga terbuka banget ya. Ya Sobat Bahana, Bahana FM nantinya juga bakal menghadirkan ajang yang khusus mengupas perhelatan Piala Dunia 2026. Kapan tayangnya, di jam berapa? Silakan tunggu aja informasinya terus di sini ya, di 104,5 FM Bahana Radio. Nah Sobat Bahana, ada nih yang mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Ini adalah Timnas Kanada yang mencetak sejarah di Piala Dunia 2026 meskipun gagal menang ya saat menjamu Bosnia Herzegovina di laga pertama grup B yang berlangsung di BMO Toronto, Kanada pada Sabtu dini hari tadi Sobat Bana, di 13 Juni gitu. Skornya imbang ya, 1-1, buat Timnas Kanada ini mencatatkan poin pertama di sepanjang kiprah mereka di Piala Dunia. Karena di edisi-edisi sebelumnya Sobat Bana, meskipun lolos ke putaran Piala Dunia, tetapi tidak mampu menorehkan poin gitu ya. Jadi ini adalah poin pertama. Poin pertama dalam sejarah gitu keikutsertaan Kanada di Piala Dunia. Dan ini didapatkan sebuah bana setelah bermain imbang lawan Bosnia Herzegovina 1-1 gitu. Ya sebuah bana sebelum tampil di Piala Dunia 2026 ya. Memang tim Kanada ini pernah ambil bagian juga di edisi tahun 1986 juga 2022 gitu. Nah, dalam dua edisi ini sobat bana, timnas Kanada ini selalu kalah dalam 6 laga yang dijalanin gitu. Dan sekali lagi ini untuk kali pertamanya dalam kiprahnya di Piala Dunia, timnas Kanada berhasil mendapatkan poin meskipun hanya 1 poin dari hasil imbang di laga pertamanya di grup B melawan Bosnia Herzegovina.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Nah, ini dia pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sobat Bana, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN ada sejumlah kondisi dan layanan kesehatan yang tidak masuk dalam cakupan penjaminan BPJS Kesehatan. Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, ada sejumlah layanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena sudah menjadi tanggung jawab dari instansi lain. Misalnya, penanganan gangguan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika yang menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian penyediaan alat kontrasepsi yang ditangani Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga layanan kesehatan bagi korban tindak kekerasan yang berada di bawah lindungan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK. Sobat Bana, selain itu, BPJS Kesehatan juga tidak menanggung sejumlah layanan yang bertujuan untuk estetika atau kecantikan, seperti operasi plastik kosmetik dan juga pemasangan kawat gigi yang tidak didasarkan pada indikasi medis. Layanan kesehatan yang dikeluarkan di luar negeri, Sobat Bana, juga tidak termasuk dalam cakupan program JKN karena sistem penjaminan ini hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok ngono, Pak? Sing to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Selamat pagi dulu nih yang baru saja gabung bersama Lila di sini di Ngopi Spesial. Nah, lagi pada dilanda demam Piala Dunia 2026 ya. Demam sepak bola gitu yang kerasa di mana-mana gitu loh. Nah, Piala Dunia 2026 memang sudah bergulir sobat Bana dan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Ini lagi mengikuti perjalanan tim favorit mereka gitu. Dan menariknya sobat Bana, tahun ini ternyata banyak banget loh prediksi yang bermunculan. Siapakah nanti yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2026 kali ini ya. Ini boleh dibilang Piala Dunia terbesar sobat Bana, karena diikuti oleh 48 negara dan pertandingannya ini tersaji dalam 104 pertandingan gitu ya. Terus ada 3 negara juga yang menjadi tuan rumah selain Amerika Serikat, ada Kanada dan juga Meksiko gitu. Nah sobat Bana, banyak nih prediksi bermunculan gitu. Ada yang menjagokan Spanyol, ada yang menjagokan Perancis, Argentina, Brasil, Inggris, bahkan ini ada negara lain juga yang menjadi jagoan mereka untuk menjadi juara kali ini gitu. Berbagai survei dan juga analisis ini banyak juga dilakukan ya sebagai dari para mereka-mereka yang berkompeten gitu dalam dunia bola sobat Bana, dan menempatkan Spanyol dan Perancis sobat Bana, ini ternyata dua negara ini nih ya sebagai dua tim yang paling banyak dijagokan sebelum turnamen ini berlangsung bahkan gitu. Ya sobat Bana, tapi kalau menurut kamu sendiri nih ya, meskipun dari banyak survei gitu, dari analisis menempatkan Spanyol dan Perancis sebagai juaranya kali ini, pasti kamu punya dong jagoan sendiri gitu. Timnas mana nih yang menjadi jagoanmu di Piala Dunia 2026 kali ini? Apakah tetap setia mendukung Argentina sebagai sang juara bertahan? Dan kemarin di tahun 2022 Argentina kan ketika di Qatar ya menjadi juara Piala Dunia gitu. Ataukah justru menjagokan Brasil yang selalu identik dengan sepak bola yang indah? Mungkin ada juga yang mendukung Inggris nih karena generasi emasnya, atau Spanyol yang saat ini lagi apa ya, boleh dibilang lagi sedang menjanjikannya gitu loh ya. Sedang tampil menjanjikan gitu. Boleh kirim pendapat kamu ke sini ke 0856345454545. bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Gak apa-apa ya, pagi hari ini akhir pekan kita ngomongin soal bola. Kan emang lagi dilanda bola, lagi dilanda debang bola gitu kan. Gini nih Sobat Bahana, ngomong-ngomong tahu gak sih siapa pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026 kali ini? Udah pasti mereka yang main dalam laga pembukanya ya. Nah, gol pertama di Piala Dunia 2026 ini dicetak oleh tuan rumah Meksiko, Sobat Bahana, announce gitu ya, yang menjadi pencetak gol pertama di Piala Dunia kali ini gitu. Julian Andres Quinones gitu nama lengkapnya Sobat Bahana. Ini laga pembuka kemarin dimenangi oleh Meksiko dengan skor 2-0 atas Afrika Selatan ya. Kemarin digelar di hari Jumat 12 Februari dini hari gitu. Dan Julian ini menjadi pencetak gol pertama di ajang ini Sobat Bahana gitu. Rasanya katanya sih luar biasa banget menjadi pencetak gol pertama, dan ini menjadi gol pertamanya juga Sobat Bahana di Piala Dunia. Yang pasti stadion yang luar biasa, para pendukung yang fantastis ini menambah semangatnya gitu loh ya ketika bertanding. Apalagi dia juga bermain sebagai penggawa dari tim tuan rumah gitu. Ya, dia ini adalah pemain asal Meksiko Sobat Bahana, kelahiran Guipayan, Kolombia di 24 Maret 1997 gitu. Jadi usianya saat ini adalah 29 tahun. Nah, tergabung dalam klub Al-Khadsiyah Arab Saudi, posisinya sebagai penyerang gitu. Untuk laga timnas dia sudah 28 kali memperkuat dan 3 gol ya dipersembahkan untuk timnas Meksiko Sobat Bahana. Kira-kira kemarin nonton nggak nih gimana proses terjadinya gol pertama di Piala Dunia 2026? Kalau sempat nonton udah tahu kan, udah menyaksikan. Kalau belum silakan deh dilihat YouTube-nya ya. Kalau menontonnya di televisi, kalau salurannya nggak bisa ditangkap di rumah ya susah juga, mesti streamingan, butuh kuota gitu ya. Jadi mungkin update berita-beritanya aja nggak apa-apa sih Sobat Bahana, asalkan tetap bisa mengikuti informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke, masih ada waktu 12 menit lagi di sesi yang pertama. Silakan nih kasih pendapatnya gitu, kasih ceritanya siapa nih jagoan kamu di Piala Dunia 2026 kali ini. Boleh ya kasih pilihannya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana Sobat Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung, kita bacain dulu nih yang udah kasih tanggapan. Halo Mr. Imron. Pak Imron, terima kasih banget. Tetap dong, kalau aku dari dulu gak pernah berubah, Brazil gitu loh mbak. Dari zaman kecil udah suka sih, masalahnya sama permainan Brazil yang menyerang, yang indah banget juga gitu. Meskipun beberapa tahun terakhir belum juara, tapi saya yakin tahun ini pasti menjadi milik Brazil kembali gitu. Pendukung Brazil yang gak lekang oleh waktu, Pak Imron nih ya. Terima kasih mas apa pak sih. Makasih deh. Gak pernah kehilangan optimisme untuk jagoin Brazil. Oke, sip ya. Yang lain kalau ada jagoan yang sama dengan Pak Imron mungkin, atau punya jagoan yang lain, bisa juga lo gabung di sini ya. Kita tunggu pokoknya di ngopi spesial untuk edisi hari ini Sobat Bahana, di Sabtu akhir pekan ya, 13 Juni.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Pertamina menjamin stok Pertalite di seluruh Indonesia tersedia. Sobat Bana, PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dalam kondisi yang cukup dan tersedia di seluruh Indonesia. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun seperti dikutip dari viva.com hari ini mengatakan distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di tanah air. Sobat Bana, yang menyebutkan Pertamina Patra Niaga ini terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, juga sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan energi masyarakat kebutuhan energi masyarakat ini bisa dipenuhi secara berkelanjutan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Hai, udah lama di sini. Aku boleh duduk?
1: Boleh.
0: Jadi udah

Sobat Buana, kalau pemain Meksiko Julian Andres Quinones yang menjadi pencetak pertama, gol pertama gitu ya di Piala Dunia 2026. Nah, siapa saja sih Sobat Buana pencetak gol pertama di edisi-edisi sebelumnya? Nih, di tahun 1994 ya. Ada George Bregini Sobat Buana yang mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026. Kemudian di tahun 1998 ada Cesar Sampaio. 2002 ini ada Boba Diop ya. Terus 2006 ada Philipp Lahm dari Jerman Sobat Buana. Di tahun 2010 ini pemain Brasil, ini di tahun 2010 CPW Sabalala ini yang tercatat namanya sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia ya. Dan Marcelo Sobat Buana ini mencatatkan diri sebagai pencetak gol pertama, cuman golnya ini gol bunuh diri gitu Sobat Buana ya. Ini di Piala Dunia tahun 2014. Kemudian di 2018 ada nama Yuri Gasinski Sobat Buana yang jadi pencetak gol pertama di Piala Dunia 2018 ya. Dan di tahun 2022 di Piala Dunia berlangsung di Qatar Sobat Buana, ini ada nama Enner Valencia yang tercatat sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia edisi saat itu gitu ya. Oke deh Sobat Buana, kita balik lagi di Ngopi Spesial. Karena kita ngomongin bola, gak apa-apa dong kasih informasinya juga soal bola. Piala Dunia emang lagi jadi bikin orang jadi demam, lagi pada demam Piala Dunia gitu. Kira-kira mana nih yang menjadi jagoan kamu untuk menjadi juara Piala Dunia edisi kali ini Sobat Buana? Kalau tadi ada yang menjagokan Brasil, nah kali ini ada siapa lagi nih? Pak Pur ya, kalau Pak Pur pilih Argentina nih, walaupun Messi-nya udah mendekati akhir karirnya, tapi kalau menurut saya sih masih banyak loh pemain bagus dan mental juaranya tuh juga kuat banget. Ini berarti sang juara bertahan ya, karena mereka menjadi juara di Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar kemarin tahun 2022 maksudnya. Oke deh, terima kasih ya Pak Pur. Ada juga siapa ini? Pagi Mas Cahyo. Kalau Mas Cahyo nih dukung Inggris, ini sama sih jagoannya kayak Lila. Cuma Lila dari dulu jagoannya Inggris, cuman gak pernah menang sih ya. Kapan nih menangnya gitu? Kalau Mas Cahyo juga Inggris ya, karena udah lama menunggu loh, bener kan? Udah lama banget menunggu mereka ini jadi juara dunia lagi gitu ya. Skuadnya sekarang bagus dan pemain mudanya juga banyak. Ini salah satu sisi kelebihan dari timnas Inggris ya. Menarik juga sih Sobat Buana, karena Inggris ini hampir selalu sebenarnya masuk dalam daftar unggulan setiap turnamen besar. Cuman udah berapa kali gitu belum bisa lagi menjadi juara di Piala Dunia ya. Mungkin tahun ini miliknya Inggris, nah siapa tahu gitu ya Pak ya. Makasih deh Pak Cahyo sudah gabung juga di sini gitu. Yang lain kita masih tunggu juga di sini Sobat Buana di Ngopi Spesial. Jagoan kamu di Piala Dunia 2026 kali ini mana nih, timnas dari mana Sobat Buana? Bisa nih kasih pilihannya, terus alasannya apa, kenapa sampai dukung negara itu untuk jadi juaranya gitu. Ya, kalau bicara soal tim favorit nih Sobat Buana, ternyata alasannya tuh bermacam-macam memang ya. Ada yang mendukung

karena kualitas pemainnya, ada yang mendukung karena sejarah dan prestasinya. Terus ada juga yang memilih tuh berdasarkan kenangan masa kecil gitu loh. Dulu seringkali melihat berhasil jadi juara, akhirnya sampai sekarang tetap menjadi pendukung setia gitu ya. Tadi siapa ya yang dukung berhasil dari kecil memang suka sih sama berhasil gitu. Tapi yang menarik sih sebenarnya tidak sedikit juga ternyata yang mendukung tim itu karena ada pemain idolanya, misalnya penggemar Kylian Mbappe gitu ya, tentu cenderung nih mendukung negara Prancis gitu. Penggemarnya Lionel Messi pasti udah pasti dukung Argentina. Penggemarnya Cristiano Ronaldo udah pasti juga nih dukung Portugal ya, meskipun usia Ronaldo saat ini sudah 41 tahun gitu, tapi ternyata masih dipercaya juga sih mau perkuat timnasnya gitu. Nah, kalau Sobat Bana sendiri ada yang lain mungkin punya pilihan yang lain, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.

101,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya Sobat Bana, gimana? Mana nih yang menjadi jagoan kamu untuk Piala Dunia 2026 kali ini? Yang bakal menjadi juaranya siapa nih, negara favorit kamu gitu ya, timnas favorit kamu? Boleh banget nih kasih pilihannya di sini. Pokoknya kita tunggu nih ya, mumpung waktunya juga masih banyak. Di 0856345454545 bisa lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana, di situ ada chat roomnya, silakan bisa ketik komennya di situ. Sobat Bana, sebenarnya apa ya, memilih tim jagoan itu tidak berdasarkan siapa yang paling kuat sih sebenarnya ya. Kadang-kadang yang membuat kita menikmati Piala Dunia itu justru karena punya tim yang didukung dengan sepenuh hati gitu loh ya. Saat tim favorit menang, kita pasti juga ikut senang. Saat kalah ya pasti kita ikut kecewa, sedih gitu ya gak sih? Disitulah uniknya sepak bola gitu loh Sobat Bana. Bahkan seringkali juga tim yang tidak diunggulkan ini justru mampu membuat kejutan besar gitu ya. Namanya bola bundar gitu kan katanya. Itulah yang tetapi itu sih yang membuat Piala Dunia ini selalu menarik gitu buat diikuti ya. Nah, kira-kira siapa jagoan kamu? Silakan bisa kasih komennya di sini. Halo, selamat pagi. Ini dari Arif nih, kalau aku justru mendukung Jepang Mbak, walaupun untuk menjadi juara tuh peluangnya kecil banget, tapi aku suka perkembangan sepak bola mereka yang sangat disiplin gitu. Terus mereka ini kan juga wakil dari Asia, jadi aku dukung Jepang aja deh, meskipun gak mungkin lah jadi Piala Dunia. Siapa tahu juga, jangan berkata gak mungkin, dunia itu penuh dengan kemungkinan, nothing impossible ya, gak ada yang gak mungkin. Ya meskipun peluangnya mungkin seperti yang dibilang sama Mas Arif tadi kecil gitu ya. Terima kasih nih Mas Arif udah kasih pilihannya juga di sini. Dan gak expect sih kalau Mas Arif ternyata pilihnya Jepang ya. Biasanya kan pilihnya Prancis, Jerman gitu, Inggris gitu ya, Spanyol gitu. Bahkan Prancis sama Inggris yang digadang-gadang menurut prediksi banyak orang, menurut analisis banyak orang, ini dua yang menjadi kandidat utama untuk bisa menjadi juara Piala Dunia 2026 kali ini gitu loh. Jadi pilihannya Mas Arif tadi benar-benar nih di luar perkiraan ya. Oke, tapi Mbak Bu Intumnya makasih. Yang lain kita masih tunggu juga di sini Sobat Bana, silahkan bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana juga atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Seratus buat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik, Sobat Bahana, ini nih yang sudah kembali gabung juga di sini, apa namanya, memberikan pilihan timnas mana nih yang menjadi jagoannya untuk menjadi juara Piala Dunia 2026 gitu. Terima kasih yang sudah gabung. Ada siapa ini? Sebentar. Kamu pecinta bola juga nih lah. Apa ya, cewek banyak lagi ya yang demam Piala Dunia juga. Tapi kalau lagi nih, sebenarnya sih aku gak terlalu paham sepak bola, Mbak. Tapi kalau Piala Dunia, aku ikut dukung Perancis deh. Karena suka juga melihat permainan mereka yang cepet gitu loh. Cepet apa? temponya cepat gitu ya. Oke, makasih ya buat Lala. Sudah ikut bergabung juga di sini di ngopi spesial gitu. Ya, Sobat Bahana, sekali lagi ini jadi perhelatan Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah sih, karena kali ini diikuti oleh 48 negara. Jadi pertandingannya juga jauh lebih banyak ya. Ada 104 pertandingan dari babak penyisihan grup nanti sampai babak final gitu. Dan yang menjadi tuan rumah ada 3, Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan juga Maroko gitu. Kalau punya jagoan, kira-kira tim mana? Bisa nih ceritanya di sini. Silakan nih, kita masih tungguin di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio officialnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Weh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Selamat datang Sobat Koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, sejumlah TNI, personil TNI ini memang dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di lintas universitas ya, aksi demonstrasi mahasiswa lintas universitas gitu maksudnya, di kawasan Tosari, Jakarta Pusat kemarin. Nah, kenapa? Prajurit TNI ini juga ikut dikerahkan untuk menjaga demo kemarin, Sobat Bana. Kalau menurut Kapus Penmabes TNI Brigjen Muhammad Nas, pengerahan personel TNI saat demo mahasiswa kemarin ini merupakan permintaan dari pihak kepolisian gitu, Sobat Bana ya. Nah, kehadiran personel TNI ini untuk tidak untuk menangani massa aksi secara langsung, tapi mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada personel jika polisi ini sudah tidak lagi bisa mengendalikan massa gitu loh. Nah, pihaknya juga ini memastikan tidak akan mengambil peran polisi sebagai pihak penegak hukum dalam menindak aksi massa ya. Sobat Bana, mahasiswa memang diketahui menggelar aksinya di kawasan Bundaran HI kemarin, namun tertahan aparat gabungan di sekitar Jalan MH Tamrin, tepatnya sekitar Halte Tosari, Sobat Bana. Yang masa ini merupakan gabungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di kawasan Jabodetabek gitu. Dan untuk penanganannya sendiri sebenarnya masih dikendalikan oleh pihak kepolisian ya. Jadi hadiran TNI ini untuk mendukung jika personel TNI sudah tidak sanggup lagi untuk mungkin menghandle aksi massa yang terjadi gitu. Ya, Sobat Bana, tuntutan aksi massa kemarin yang disuarakan oleh gabungan mahasiswa dari berbagai kampus dan juga beberapa elemen masyarakat ini, yang pertama itu adalah stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. Ini tuntutan dari demo kemarin, Sobat Bana ya. Yang masih pihak kepolisian juga menjelaskan pelibatan personel TNI ini adalah amanah dari peraturan gubernur atau pergub DKI Jakarta. Seperti itu, Sobat Bana. Oke. Baik, masih ada waktu sisa 11 menit lagi di Ngopi Spesial. Yang masih pengen gabung di sini, kira-kira tim mana nih, Sobat Bana, yang menjadi jagoan kamu di Piala Dunia 2026 kali ini? Kita masih tunggu ya di 0856345454545. Ya, serunya Piala Dunia memang bukan soal siapa yang nanti menjadi jawara saja sih, Sobat Bana, tapi juga gimana ajang ini tuh mampu menyatukan jutaan orang dari berbagai negara, budaya, latar belakang untuk bisa menikmati olahraga yang sama gitu. Di warung kopi, di rumah, di tempat kerja, bahkan di media sosial, semua orang punya tim jagoan masing-masing ya. Dan itu yang membuat suasananya tuh semakin kerasa banget. Piala Dunia, demam Piala Dunia 2026.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Sobat Koma 5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, banyak tadi beberapa yang udah ikut kasih bocoran siapa timnas, siapa jagoannya untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026. Nah, kalau tim jagoannya belum disebutkan, jangan khawatir ya. Karena perjalanan Piala Dunia 2026 ini baru saja mulai 2 hari ini gitu loh. Dan yang pasti segala kemungkinan itu masih bisa terjadi gitu ya. Jelas kita nikmati setiap pertandingan itu dengan penuh semangat. Sportivitasnya dijunjung tinggi, berbeda jagoan boleh, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan gitu, oke? Dan itu aja 119 Ngabilina pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana pagi hari ini. Selamat pagi, have a nice weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Langsung saja kita panggilkan Lucky Adnan.
1: Hey, teman-temanku bilang, sampai kapan ku menunggu?

0: sekali lah.
1: Sumpah.
0: Asena na na na na na na na na na. Aku gagal.
2: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through technology-nya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.

0: Orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya, sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
6: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Hah? Ngerayu ya?
6: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Sebut bahana berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

Halo Govinda Mania, tahu kan kalau lagu Hal Hebat dari Govinda udah viral di media sosial dan di mana-mana. Nah sekarang ada lagu baru berjudul Satu Frekuensi dari Govinda. Lagu ini dipersembahkan untuk jutaan frekuensi di Indonesia. Dan untuk kamu dan pasangan kamu, semoga sehidup sesurga. Inilah lagu terbaru dari Govinda, Satu Frekuensi.

104,5 FM Bana Radio, sempat benar kenaikan harga Pertamax mengubah pola konsumsi warga dan penjualannya Pertamax menurun karena pengendara beralih ke Pertalite. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, akibatnya stok Pertalite di sejumlah SPBU di jalur Pantura Subang Jawa Barat menipis, bahkan sejumlah SPBU mengalami kekosongan stok Pertalite. Dan transformasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana. Kita ketemu lagi di siang ini. Suasana yang begitu panasnya luar biasa ya. Hati-hati, tetap selalu menjaga kesehatan selalu. Nah, selama 1 jam di jam 12 hingga jam 1 bersama PPR Jatim. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Maudik Ayunda. Bulan bawa aku pulang. Ya, semoga bisa membawa pulang, membawa kedamaian selalu ya. Masih juga bersama BPR Jatim, Bang Bana, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi, kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa, industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Nah, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja Sobat Bana, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio Mengasih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada tembang yang baru saja kita dengarkan bersama-sama Sobat Bahana ya. Judulnya Gelandangan dari Rena Mawis ya. Semoga Sobat Bahana gak menjadi gelandangan. Itu hanyalah tembang Sobat Bahana. Kita tunggu di 085634545445. Sekali lagi untuk Sobat Bahana ya. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito jaminan LPS dan ATM-nya. Ini bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor dan transfer. Bisa tim cepat, mudah, murah.
1: Comment is that girl like

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebutnya 8 dari 10 penumpang speedboat yang tenggelam di perairan pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Di Kamis belum diketahui nasibnya dan masih dilakukan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Kita yang dilansir di putan6.com untuk siang ini, 2 dari 10 penumpang speedboat atas nama Yakub Namurfa dan Ignatius Matun Koli dalam kondisi selamat setelah berupaya renang kembali ke desa Cina Ditrusi dan meminta pertolongan masyarakat. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: istimewa tenan, Mas.
1: Istimewa, Mas.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih banget sudah bergabung ya, Mas Ian di Paron. Salam juga untuk keluarga ya. Dan rindu, merindu Sobat Bana ya. Semoga untuk Sobat Bana yang nanti malam nikmati suasana akhir pekan, sudah enggak rindu kepada seseorang yang Anda cintai. Informasi terakhir bersama BPR Jatim, Sobat Bana ya, Bank Milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, yang pertama adalah kantor cabang Ngawi, Jalan Es Farman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-4977-78. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 7314-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Brau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Trambe atau Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Beki Sutono Genengawi, telepon 447-7832. Belja Tim, cepat, mudah, murah. Masih bersama saya Obana, tetap semangat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Ridi Safira, yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Banda Radio, Sobat Benar. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah menggeledah 6 lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, lokasi yang digeledah tersebar di Jakarta, Bandung, dan sejumlah daerah lainnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banda Radio.

Masih bersama saya Obana di siang ini. Obana ya. Tetap kompak, terima kasih. Sudah bergabung untuk semuanya. Ada Rai Songapusi, yuk kita nikmati.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Da Yura Yunita. Tur batin. Berarti enggak tersampaikan, enggak bersuara sahabat Bana ya. Baik saja hanya dilihat, hanya di batin. Seperti itu. Selamat siang, ada Mbak Ovi yang lagi menikmati suasana yang luar biasa mencetar ya. Siapkan untuk malam minggu, baik aja bersama keluarga. Oke sahabat Bana, kita akan mengulas tentang psikolog ungkap penyebab nyana muda krisis di usia 20-an setelah lulus kuliah. Lulus kuliah yang tidak selalu menjadi akhir dari perjuangan bagi banyak anak muda, justru setelah wisuda. Mereka mulai dihantui pertanyaan besar tentang masa depan, mulai dari sulit mendapat pekerjaan, bekerja di bidang yang tidak sesuai jurusan, hingga merasa kehilangan arah hidup. Di sini dikenal sebagai quarter life crisis atau krisis seperempat abad. Fenomena tersebut semakin relevan di tengah tingginya ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan yang dialami lulusan muda di Indonesia.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi. Ada Mbak Ambar, terima kasih sudah bergabung, tetap kompak selalu ya. Semoga diberi apa ini rezeki ya, karena usaha tidak akan pernah sia-sia kalau kita benar-benar gigih. Sahabat Bahana, sekali lagi ya, psikolog Ibunda Aidi dan Tiwulan Manunggal SPSI psikolog mengatakan kondisi tersebut dapat memicu krisis identitas ketika harapan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak sejalan dengan realita dunia kerja. Anak muda tersebut dalam apa yang dalam psikologi kembangan disebut sebagai identity forfeiture, yaitu kondisi ketika seseorang membuat komitmen terhadap masa depannya karena mengadopsi mentah-mentah harapan orang tua atau tren masyarakat tanpa melakukan eksplorasi mandiri. Selamat siang, kita tunggu di 0856 3454545. Tetap kompak selalu. Happy Asmara.

0: SBS News.
1: Radius 45 FM Bana Radio. Sobat Bana memasuki pertengahan Juni 2026. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menguat setelah mengalami tekanan yang cukup. Kita yang dilansir liputan6.com untuk siang ini, dalam sinergi yang dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah dinilai mendukung penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

105.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Farina Indra. Adila, Adila, Adila. Benci kusangka sayang. Ya. Biasanya orang kalau menampakkan antara benci dan sayang itu sangat berbeda, sahabat Bana, ya. Mana benci, mana sayang, wah. Anda sendiri yang bisa menilai. Kalau si dia perhatian berarti sayang, ya. Kalau menjauh berarti benci. Nah, sahabat Bana, masih bersama saya Obana tentang ini ya. Psikolog ungkap penyebab banyak anak muda krisis di usia 20-an ini setelah lulus kuliah ya. Menurut Dante, salah satu penyebab munculnya quarter life atau krisis quarter life crisis adalah benturan antara ekspektasi dan kenyataan setelah lulus kuliah. Ya, mahasiswa memilih jurusan tanpa benar-benar memahami minat, kemampuan maupun nilai hidup yang mereka miliki. Kesadaran itu justru muncul ketika mereka menjalani kuliah, magang atau memasuki dunia kerja. Dan kemudian mereka menyadari bahwa minat dan nilai hidup mereka tidak sejalan dengan jurusan yang dipilih. Pada saat yang sama, kondisi pasar kerja juga mendorong banyak lulusan mengambil pekerjaan apapun demi memenuhi kebutuhan finansial dan mencapai kemandirian. Menurut Dante, kebutuhan dasar seperti keamanan ekonomi seringkali membuat lulusan menurunkan ekspektasi dari pekerjaan ideal menjadi pekerjaan yang penting menghasilkan pendapatan. Situasi inilah yang membuat sebagai anak muda merasa hidupnya berjalan tidak sesuai rencana. Selamat siang, tetap kompak. Ada Mas Mulyo yang ada di Paron. Semangat, Darboy geng. Yuk kita nikmati bareng-bareng.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesat-pesat
0: keras. Nambesak ronde lho gini.
1: Bapak-bapak-bapak. Apone lho mas kuih.
0: Rondone.
1: Ya
0: kue-kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: ましょう。
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bluro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
11: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
12: Ah, ngerayu ya?
11: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
12: Mau nambah lagi?
11: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
12: Ini loh mas, dikasih bawang.
13: Hah? Bambang?
12: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
14: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
15: Seratus FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Masih bersama saya Obana yang membahas tentang psikolog ungkap penyebab punya anak muda krisis di usia 20-an setelah lulus kuliah. Ini ketika ekspektasi orang lain menjadi beban. Dandi menjelaskan bahwa pengaruh faktor eksternal dalam memilih jurusan masih sangat kuat, terutama di Indonesia. Persetujuan orang tua, kunci sosial, hingga tren pekerjaan yang ramai dibicarakan di media sosial seringkali mempengaruhi keputusan pendidikan seseorang. Nah, akibatnya ketika memasuki dunia kerja, sebagian lulusan mulai mempertanyakan pilihan yang telah mereka ambil. Ketika memasuki dunia kerja nyata, benturan antara ekspektasi orang lain dan realitas diri akan memicu krisis eksistensial yang mendalam.

0: Sebenarnya kita tuh apa sih?
1: Kita tak sekedar.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
10: Seratus empat puluh lima FM Bahana Radio, Sobat Bahana, banyak kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Bahana ya, edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni. Masih tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
2: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
2: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang

0: Coba yang ini. Baru hati aku.
1: Orang-orang Mas Gilga.
2: Sabar.
3: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
3: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
6: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Di era yang jauh dari kedamaian ini, terdapat dua klan yang saling berseteru, yaitu klan Kala dan klan Shalom. Dari waktu ke waktu, mereka saling memburu, berjuang untuk mempertahankan kehormatan klannya. Namun, di antara pertikaian itu, ada kisah cinta bersemi antara Din pemimpin klan Shalom dengan Frey anak dari pemimpin klan Kala yang membuat situasi semakin sulit.

menyaksikan sebuah pertarungan Lan Sago dan Lan Kala. Kedua klan ini telah bersepakat untuk menyelesaikan konflik mereka dengan sebuah pertarungan. Klan yang memenangkan pertarungan ini akan menjadi penguasa tanah ini.

Klan Sawo akan mempertaruhkan apapun demi kehormatan klannya. Ladies and gentlemen, mari kita sambut

0: kita pergi meninggalkan klien kita. Kita jauhin semua konflik yang ada. Atau kamu datang menerima tantangan ayahku dan memenangkan pertarungan tersebut.
1: Ini demi kehormatan klienmu, Frey. Bawa pria itu kemari. Atau kau takkan lagi melihat ibu dan adikku selamanya.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: Music.
6: Masih
5: gitu.
6: Yo!

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Suntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Bana Radio, sebenarnya 8 dari 10 penumpang speedboat yang tenggelam di perairan Pulau Dai Kabupaten Maluku Barat Daya hari Kamis belum diketahui nasibnya dan masih dilakukan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan. Kita yang dilansir liputan 6.com untuk sore hari ini, 2 dari 10 penumpang speedboat alias Yakub Anamova dan Ignatius Patrun Koli dalam kondisi selamat setelah berupaya berenang kembali ke desa Sinairusi dan meminta pertolongan masyarakat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

Radio 5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini. Mana suasana apa ini Sobat Bana? Tenang ya. Dan untuk Sobat Bana yang kepengen menikmati suasana malam nanti malam, bisa apa ini bergabung juga ya di ajang Kopi Senja. Tetap semangat, kita hadir. Ada Widiawati, Safira, Inima, dan Esa Risti.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal.

0: rcc.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
0: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Dan bang yang hadir, Ayuan perempuan gila, ya. Gila karena cinta, Sobat Bana, ya. Bukan karena gila keadaan. Cinta itu memang buta, mengalahkan segalanya. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung, ya. Mas Tono, selamat menikmati akhir pekan, ya. Banyak mau ke Mas Nenek, ya. mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi? Nah, ini sebabnya, ya. Bagi sebagian orang dewasa, cakapan sederhana dengan orang tua bisa tiba-tiba terasa begitu menguras emosi. Tanyanya yang terdengar bisa jadi dapat memancing kekesalan, memicu rasa bersalah, atau bahkan membuat pertahanan diri runtuh dalam sekejap. Tak jarang seseorang merasa kembali menjadi anak kecil ketika berhadapan dengan orang tuanya. Meski telah hidup, mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis leren sih, Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesate sok
0: keras. Bisa ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Angkat nih ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Iya. Wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ketua Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajobs masih tertahan di kota Meksiko sambil menunggu visa Amerika Serikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Yang dilansir liputan6.com untuk sore hari ini, tim nasional Palestina memang gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Namun FIFA secara rutin mengundang para ketua federasi sepak bola dari berbagai negara untuk menghadiri turnamen 4 tahunan tersebut yang dipromosikan sebagai perayaan persatuan global. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana, ya. Tetap semangat yang masih membahas tentang ini. Mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi?

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Oo Bahana ya. Ada Mbak Nunung, halo apa kabar? Sudah lama juga gak ketemu, kompak bersama keluarga ya. Beberapa tahun nih ya. Nah, Sobat Bahana, sekali lagi ya, alasan obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi. Ini perubahan peran dan kebutuhan batasan privasi ya. Hubungan antara orang tua dan anak menyimpan sejarah panjang yang syarat dengan pengalaman emosional, hadapan keluarga, serta berbagai konflik atau ketegangan yang memungkinkan belum sepenuhnya terselesaikan. Karena itu, interaksi yang tampak sederhana sering kali membawa muatan emosional yang lebih besar dibanding hubungan lainnya.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
11: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Hai.
10: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
12: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Rahmat 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 51 menit lepas dari pukul 4 sore, tetap semangat Mas Yogi yang lagi lari-lari di alun-alun. Tetap kompak selalu. Terima kasih sudah bergabung.

0: せ。
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya aparat gabungan berhasil menangkap kembali 4 dari 6 tahanan yang sempat melarikan diri dari mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Pekanbaru saat dalam perjalanan menuju persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau. Yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, peristiwa pelarian ini sempat menghiburkan masyarakat karena terjadi di tengah aktivitas siang hari di pusat kota. Demikian, Ikhlas Formasi 104,5 FM Bahana Radio.

105,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Obana ya. Dan kita udah memasuki di sesi yang kedua. Tetap

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dasi cantik Silvi Kumalasari, ya Negoro Angin. Selamat sore, terima kasih banget. Ada Mas Sabto yang dibilang kenceng ya. Semoga bisa menjadikan teman. Selamat sore, hati-hati di jalan ya. Kedua-duanya masih tentang mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi. Frekuensi komunikasi yang semakin berkurang sering kemandirian anak bisa membuat pernyataan biasa terasa sangat emosional. Alasannya adalah semakin besar seseorang membutuhkan privasi dan batasan personal. Mereka mungkin hanya ingin membagikan sebagian aspek kehidupannya kepada orang tua. Ketika batasan tersebut terasa dilanggar, percakapan pun dapat memicu ketegangan atau respon emosional yang sangat kuat.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana. Masih tentang mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi. Berbagai pola komunikasi dari masa kecil ternyata terus membentuk cara interaksi kita. Pengalaman pernah dikritik, pengabaian emosional dan harapan tinggi menciptakan pola yang dibawa oleh kedua pihak ke dalam hubungan orang tua dan anak. Orang tua mungkin tak bisa lepas dari cara yang selalu mereka pisahkan. Kan yakin begitulah cara mereka menunjukkan kepedulian dan cinta. Sikap yang diniatkan sebagai bentuk kepedulian tersebut seringkali ditangkap anak sebagai tuntutan yang membebani. Interaksi ini secara otomatis membuat otot tubuh tegang, memicu keinginan untuk membela diri, atau bahkan membuat Anda memilih menghindar. Studi menuturkan sistem saraf manusia pandai dalam mendeteksi apa yang terasa familiar. Sekalipun anak sudah tumbuh, dewasa, dan mandiri, kembali ke tengah dinamika keluarga akan langsung mengaktifkan pola respon masa kecil tersebut demi merasa aman.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Allah. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva.

104,5 FM Bang Naradi, sebetulnya baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Oba.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Napa yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Banar Radimansi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Masih tentang mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi. Para ahli menyebutkan beberapa hal yang perlu diingat agar obrolan dengan orang tua bisa terasa lebih hangat dan bermakna. Salah satunya adalah mengambil jeda untuk menelaah pertanyaan atau komentar yang dikatakan. Apakah itu sesuatu yang diniatkan untuk menyinggung atau tidak? Ini bisa berbentuk strategis pengaturan sistem saraf yang sederhana seperti menarik napas sebelum merespon. Menyadari kapan tubuh mulai bereaksi atau bahkan mengizinkan diri untuk menjauh sebentar saat obrolan mulai terasa membebani. Terus, saat anak yang sudah dewasa mampu menciptakan sedikit saja jarak antara pemicu dan responnya, hal itu membuka peluang bagi mereka untuk berinteraksi sebagai diri mereka yang sekarang, bukan diri mereka di masa lalu. Itulah Sobat Bana, mengapa obrolan dengan orang tua kerap memancing emosi ya, yang kita angkat di sore hari ini. Hadir untuk Anda tetap menikmati malam minggu yang ceria.
8: Don't go anywhere. Your New Year's Eve special continues after the break.
9: All right, ready? Showtime. Let's go.

104,5 FM Bandar Radio, sobat Bandar, namanya kita harus berbisa dulu di ajang Ngabis Senja ya, edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni. Tetap semangat dan selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana SMA Kristen Petra 1 Surabaya buka suara terkait kasus dua remaja yang merupakan alumninya viral merekam area privasi perempuan dan menyebarkan hasil rekaman tersebut di media sosial. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, pihak sekolah menyesalkan perbuatan kedua alumni tersebut dan telah melakukan penanganan sejak menerima laporan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

대한 희부랑 Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Pembahana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa ya, Cindy bakal menin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu edisi hari Sabtu ya Sobat Bahana, 13 Juni nih. Yang pengen bergabung barengan sama Cindy di malam minggu ini bisa banget di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanawi.com.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to say reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kembali Mbak Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan masih ya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini, malam minggu ya Sobat Bahana, yang pengen bergabung bisa banget di 0853454545. Dan untuk Sobat Bahana nih yang pengen bergabung melalui visual kita, bisa banget ya melalui aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnmngawi.com. Untuk ketika Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: No
2: dalam
1: mugo-mugo tersenane awak dewi lestari koyo dini wit-witan yang alami.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana, melalui Xtase Radio.
0: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

Radio Sobat Buana. Waktu kita masih ada 9 menit lagi di sesi yang pertama ini di Ngopi Santai, pastinya yang pengen ngobrol barengan sama si Didi. Barengan sama Cindy di sini bisa banget di 0856345454545. Kita mau ngobrolin soal BBM juga bisa gitu ya, atau ngobrolin soal MBG atau Mas Bahlil ganteng ya kan, atau lagi isu-isu terkini deh gitu ya, atau ngomongin soal Jennifer Kopen yang habis langsungkan pernikahannya gitu ya, bisa banget ngobrol barengan sama Cindy di sini di 0856345454545. Dan waktu kita masih ada di sesi yang kedua ya, nanti Cindy bakalan balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Aja Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi aja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, sini pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345454545. Nah Sobat Buana, malam hari ini udah bergabung barengan sama sini ada Kak Satrio, ada Kak Maslihah, terus kemudian juga ada Kak Lastri. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Malam minggu ngapain aja nih? Apakah lagi di alun-alun atau di rumah aja scrolling sosial media gitu ya, atau bekerja nih kayak Cindy gitu ya. Langsung aja nih share kegiatan kamu di sini di 0856345454545. Untuk kita masih ada 41 menit lagi sesi yang kedua ini pastinya. Jadi jangan kemana-mana barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bueno.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Semoga kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 18 menit lagi. Jadi barengan sama sini terus ya di 0856345445 ataupun di sosial media kita juga bisa ya, Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
2: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
1: Tapi kan gak enak hal kayak gini.
2: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Kamu gak bisa terusin hubungan kita.
1: Tunggu, Al.
2: Aku udah tahu kamu sama dia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayah aku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papa aku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

time.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata. Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: the hell? Where's everyone?
1: It's Jeff.
2: Hey, what's up?
3: We're at the stadium.
2: Why? Dude, the show is next weekend.
0: Next week?
3: Bro. Yeah. Next fucking weekend?
4: Next fucking week.
0: We gotta be there for the show today. Guys, we gotta be there for the show.
4: Fucking dead, bro.
0: You fucking dork!
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabatani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bule.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi. Ugi

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe hel. Wis tak goleki ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

Thanks.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
9: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari. Sobat Bahana tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: どうぞ。
1: 私はスター
2: 。スター。メガ。ユキ。千葉。
1: I get money, I'm a star, star, star.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Ibu tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekinya ibu. Ah, ibu ambil 300 ribu, berapa kali makan habis dosanya dibawa sampai mati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di Balikpapan. Kenapa? Allah yang jamin rezekinya ibu. Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh. Itu perut Allah yang ngatur, rezeki makan Allah yang ngatur. Mana buktinya? Cicak. Tahu cicak?
2: Tahu.
1: Apa dia makan cicak ibu?
2: Nyamuk.
1: Masuk akal enggak? Enggak. Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa ketemu? Di dinding cicak. Mana bisa? Iya. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak, cicak di dinding. Diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Jadi jangan sogok bu ya. Ya. Ibu datang pengajian-pengajian. Kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab. Ya. Kalau ibu niat dapat ilmu, di akhirat kelak Allah cari. Mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu, ini hadiah dari kamu. Saya kasih kau hadiah surga. Tapi mereka yang datang karena ngejar seragam, ngejar sembako, ngejar jilbab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku pengajian? Allah berfirman, kau dulu pergi pengajian, kamu kau dapat jilbab toh? Kau sudah dapat, Min. Tidak ada kau dapat sekarang cilaka. Masih bau kau. Jelas? Nah, berikutnya. Lalu, Nabi berkata, masalahnya nak suka jika. Nabi bilang, Nafisa, tenang. Saya punya urusan. Lalu Nafisa datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Sembarangnya. Mana ada suka janda orang tua? Nabi bilang, iya ada suka. Betul kok, betul. Alhamdulillah. Tapi masalahnya ini yang suka ki, lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Tapi ini, anak buah tak? Tidak ada masalah. Masalah, dia suka ji saya. Nabi bilang, Nafisa, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak. Coba kalau Nafisa mau kasih malu Khadijah. Datang ke Muhammad. Muhammad, nak suka kau bunda. Banyak uangnya. Peraski. Kesempatan kau ambil ini uang. Banyak, nak suka sekali kau. Coba. Kalau juga Nafisa mau kasih malu Khadijah, begitu caranya. Atau dia kasih malu Muhammad. Tapi tidak. Kedua belah pihak dijaga harga dirinya. Begini mestinya tim sukses. Jangan cerita kejelekannya orang. Calon ini biarlah. Jangan cerita keburukan calon yang lain. Lebih baik cerita kelebihan-kelebihan calonnya masing-masing. Kalau ada datang tim sukses yang cerita kejelekan orang, demi Allah, jangan pilih dia. Kenapa? Dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang. Bisa ibu?
2: Bisa.
1: Betul?
2: Betul.
1: 300 ribu lewat. Sudah, nikah. Khadijah 45 tahun, Rasulullah 25 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Selisih 15 tahun. Sudah. Setelah menikah, Khadijah sebelum menikah, itu kaya. Kekayaan beliau 22/3. Lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah, miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya. Suatu kali, Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu, sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong-bohong. Begitu suaminya mau di paha, gemes sekali. Suaminya kada selingkuh, ibu kada tahu mengurusi. Nah, coba itu Khadijah ibu. Beliau tidur suaminya. Lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan tentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustaz Dasar. Ah, capek, Bu. Capek betul. Dan dia bilang istriku, mamaknya cek deh, kasihan suamiku. Matoa nih kasih. Sudah, tidur. Lalu Khadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati, wahai orang-orang Mekah, ayuhan nas, wahai manusia, kenapa kau benci betul ini manusia? Dia lihat di suaminya, kenapa kau benci betul ini manusia? Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah nipu kamu, tidak pernah ngambil barang hakmu, tidak pernah merugikan kalian. Ini manusia kok kamu benci? Khadijah sambil melihat suaminya, menetes air matanya. Pas menetes air matanya, jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin? Khadijah berkata, tidak demi Allah, saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad. Malah saya bangga engkau menjadi suamiku. Cuma yang aku pikir, saya sekarang sudah tua renta, sebentar lagi ajal menjemputku, hartaku sudah habis. Siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya? Orang tidak menghina kamu di Mekah, orang masih malu menyerang kamu karena ada Khadijah janda bangsawan Mekah yang disegani. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Siapa yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan? Lalu Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual, jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual, jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad. Cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu. Nah, bukan cinta, naja-aja suaminya. Baru satu jam pergi suaminya menelpon, di mana kau pak? Dia kau lisu, pulang kau. Awas kau kena pulang kau. Ini.
3: Tidak
1: ada di sini. Motor lolos. Bu. Halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat. Senin Kamis ibu puasa. Ngajar ngaji di TKTPA. Tapi ridho suami tidak ibu miliki. Tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri sewajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan, istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, nih tujuh surga kau masuki, tadahulul jannati bisalam, pilih kau ini tujuh pintu surga mana kau masuki, meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Suami istrinya suka pi bertetangga bertengkar, suaminya suka menghasut, suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko, yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Kolombus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin. Pergi pengantin. Nasa pergi lo turung. Pergi membantu, padahal membantu kasih habis gue. Jangan Bu, enggak boleh ya Ibu. Majelis taklim enggak boleh Ibu Kolombus. Dah ya. Biar sepupu yang punya cara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia teman istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami ibu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka ditakut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga istri begitu, dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Anu ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah, Khadijah, itulah Khadijah. Karena waktu yang terbatas. Bu, berapa jam ibu menunggu? 4 jam. Kalau ibu menunggu ikhlas, itu yang nambah-nambah amal. Amin. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam ibu. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu dakwah itu amal. Ibu menunggu. Saya juga menunggu pesawat tadi. Coba sama-sama menunggu. Sampai lagi tadi di pesawat di atas udara, lama dia putar-putar. Kubayangkan lagi mamanya Ece. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang? Janda istriku masih muda. Coba. Sampai di sini langsung disuruh ceramah. Ibu cuma diam-diam ketawa. Minum, saya puasa ibu. Nah, siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa. Ibu Rahmat Mas'ud tadi sudah telepon saya, Ustaz, buka di rumah, bahkan kepiting. Karena beliau itu tahu betul kesenangan saya, kepiting. Masih muda ibu. Kolesterol, baca bismillah, lari kolesterol. Setan aja dikasih lari itu bismillah, apalagi cuma kolesterol. Nah sudah. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi, sakaratil maut, madangi. Bayangkan ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya, tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai, baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu. Bahasa Perancisnya tepengi. Robek, tambal. Robek, tambal. Robek, tambal. 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini. Kaya. Sudah menikah, langsung miskin. Dia bilang, gara-gara kaum itu suami kodala. Saya banyak uangku tadi, ku kasih miskin gak? Keluar kau dari rumah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratil maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Sahra. Dia panggil, Fatimah Ta'al. Anakku sini dulu. Dengar ini baik-baik, bu. Sini dulu, nak. Iya, bunda. Sampaikan ke bapakmu dulu, nak. Kau pergi mintakan Kak Serban. Tahu Serban? Tahu Serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi. Serban. Tapi itu kan gaya-gaya. Tuh. Serban. Kata Khadijah. Fatimah. Lo koyolo kuambokmu, nak. Illo ngak serbanna. Nakku, kau pergi dulu ke bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu, Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, "Mak, kita yang pergi minta." Nah bilang Khadijah, "Saya malu minta sama bapakmu, nak." Masya Allah. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada? Janganlah minta, nak curi. Sudah nak sembunyi suaminya, nak dapat. Loh. Nah, periksa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suaminya bilang, nah bilang istri, nah simpang uangnya ibu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa plastik, dibawanya lagi tuh. Dibawanya lagi tuh, dos-dos. Kan, dibawanya lagi naik bungkus plastik. 4 lapis. Dia bilang, dah dapat istrinya. Langsung istrinya bilang, pak, uang apa ini? Langsung dia bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batena ku sembunyi, kau dapat ji. Ini ibu-ibu sekarang ini pandai cari uang. Iya toh? Pandai cari uang, di mana saja disembunyi, dia dapat semua. Khadijah, apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Bayangkan, habis hartanya untuk nopang suaminya, minta serban, malu. Bayangkan, didengar sama Nabi. Dengar sama Nabi. Nabi lalu datang istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu dakwah. Capuk waramparamu malu tulung. Hanya ini kaserban yang kau minta dan itu pun kau malu menyatakannya. Nabi menetes air matanya. Lalu kata Khadijah, saya minta kain serban yang engkau selalu pakai nerima wahyu. Mudah-mudahan kain serban itu jadi kafanku sehingga saya tidak tersiksa di alam kubur. Mendengar itu datang Jibril. Datang Jibril, Bu. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Masya Allah. Karena Jibril tidak boleh langsung bicara sama Khadijah. Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Namun manusia tidak boleh. Jibril sampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah. Ada salam dari Allah untuk Khadijah. Masya Allah. Allah yang titip salam sama Khadijah, Bu. Luar biasa. Kita saja titip salam dari orang lain sudah senang. Saya bayangkan, Bu. Saya pernah terima ucapan selamat hari raya dari Pak Yusuf Kalla. Ucapan selamat hari raya. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ini menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam hormat Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada Saudara Das Atlati. Seterima itu, Bu, saya buka, saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Ita ko cule capok. Lihat ko, sepupumu. Lihat ko. Itu baru manusia kita sudah bangga. Allah yang titip salam kepada Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari nikel, terbuat dari apa? Nabi Jibril katakan, terbuat dari mutiara. Kenapa? Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu mutiara? Hidup di dasar laut. Yang masuk ke dalam perutnya pasir. Yang masuk ke dalam tanahnya kerikil-kerikil. Tapi setelah masuk dalam perutnya Khadijah, perutnya mutiara, apa yang keluar? Tadi keluar pasir. Tadi keluar kerikil-kerikil batu. Apa yang keluar setelah dia buka cangkangnya? Apa yang keluar? Mutiara. Artinya, Khadijah tidak pernah cerita keluhannya kepada orang lain. Ini yang ibu-ibu banyak miliki sekarang. Suka cerita kelemahannya. Suka cerita masalahnya rumah tangga kepada orang lain. Bahkan lebih aneh lagi, dia cerita kelemahan suaminya di Facebook. Bu, apa ada manusia tidak punya masalah? Ibu kira-kira yakin tak Khadijah penuh dengan masalah dalam hidupnya? Khadijah banyak masalahnya dalam hidup. Beliau kadangkala melihat Rasulullah kelaparan. Di depannya lapar Rasulullah. Sampai pucat beberapa kali tidak makan. Beliau melihat dengan mata kepalanya. Rasulullah dikhina oleh pamannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Khadijah, apa dia pergi cerita? Tidak. Jadi kalau ibu mau punya surga, istana dalam surga, maka ibu punya sifat seperti Khadijah. Apa sifatnya Khadijah? Jangan suka cerita kelemahan rumah tangga. Apa tidak boleh mengeluh? Boleh. Apa tidak boleh curhat? Boleh. Apa tidak boleh mengungkapkan perasaan? Boleh. Tapi kemana? Kepada Allah. Yang dilarang cerita ke medsos, cerita ke tetangga. Ya, ibu-ibu, ada di sini tidak ada masalahnya? Oh, dalam rumah tangga ibu semua orang punya masalah. Contoh, dia bilang enaknya itu Ustaz, kenapa? Ih, gagahnya suaminya. Ibu, suami gagah masalah. Kenapa? Dia goda orang bu. Apalagi kalau istrinya jelek, lebih masalah lagi itu. Suami gagah, istri jelek, masalah. Berarti bagus kalau suami jelek Ustaz. Suami jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja Pak, saya menyusul. Suami gagah, masalah. Suami jelek, masalah. Berarti bagus kalau tidak ada suami. Ya bagus ibu. Nabi lagi ke orang Gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Coba. Ayo, bagus kalau banyak suami, lebih masalah lagi. Coba, tidak ada orang tidak ada masalah. Dulu waktu mau menikah, apa masalahnya? Mudah-mudahan dapat jodoh. Dapat suami, ada masalah, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak. Punya-punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Mau punya mobil. Punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Bayar cicilannya. Maka Khadijah pun demikian. Tapi Khadijah ketika ada masalahnya, beliau ngadu kepada Allah. Kita ada masalah, mana? Ambil HP, update status. Dia cerita semua jeleknya suaminya. Tidak kusangka kau begitu. Waktu kau dulu melamar saya begitu sopan, sekarang kau kasarnya minta ampun. Semua teman Facebooknya tahu. Dia pergi cerita sama tetangganya. Ih, suamiku kok gini ya. Dulu waktu masih dia dipinang saya, dia pacari saya, sopannya, hati-hati dek, pelan-pelan dek, ada batu di depan, hati-hati. Itu waktu masih gadis, sekarang sudah anak punya tiga, tahan tuh kakiku. Nabi bilang, dimana kau simpan matamu dong? Nah, jangan cerita kejelekan suami ke orang lain.

Oh, jangan engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Nggak boleh doa begitu, Bu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar, ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya, ya Allah. Tapi engkau yang beri hidayah. Berikan hidayah kepada suamiku, ya Allah. Supaya dia menjadi suami yang menjadi imamku dunia akhirat. Jangan pergi cerita sama tetangga. Itu suamiku pelitnya, nak. Sudah pelit kalau tidur ngorok. Sudah itu keluar lagi nyiurnya. Nah, beleng-beleng. Kamu dicerita. Bertengkar sedikit, langsung dah telpon mamanya di Sulawesi. Mak, suamiku begini, begini, begini. Jangan. Jangan. Minta pertolongan Allah. Allah cuma minta, udhuni astajib lakum. Minta kau kepada aku, saya yang selesaikan masalahmu. Ayo, minta berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ada yang selalu bilang, Ustaz, apa doanya? Suamiku ini sudah mulai lain-lain. Doanya, satu, perbaiki pelayanan. Ini rahasia laki-laki, Bu. Bu, yang kedua, hormati mertuanya, muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang dibantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya. Agak si melo mabene. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat itu istrimu. Bagusnya, Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun, sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi? Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu? Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa nak bilang mamaknya? Nak, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati kau orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya, tidak nak hargai saudaramu. Padahal kau yang carikan uang. Sudah nih, kami mau kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau. Tidak. Itu laki-laki bu terbantu perempuannya. Ini rantasa. Kita di rumah. Bajunya seadanya. Pakai daster tinggal sebelah. Ada badak picanya. Nak kasih bontek matanya. Pegang remote control. Nonton televisi nangka kakinya. Nangka kelepaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nak kira ki King Kong. Yang ketawa, saya serius ini bu. Hancur ibu-ibu ini, hancur. Ya? Coba kalau datang suami ibu saupan. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itawa kakang abangku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo bu ya, pertama sifat Khadijah merahasiakan kekurangan dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita ibu, cerita boleh, kemana? Kepada Allah, minta kepada Allah, minta tolong ibu. Kalau Allah yang tolong ibu, biar perempuan apa yang goda suami tak tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami. Rezeki Allah yang atur. Berdoa kepada Allah. Suami pergi cari nafkah. Apakah sebagai sopir? Apa sebagai nelayan? Apa sebagai politisi? Apa pedagang? Apa saja kerjanya suami? Istri yang baik pergi suaminya. Tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih. Ibu tidak harus bahasa Arab. Ngadu, nangis kepada Allah. Nangis kepada Allah. Bahasa Bugis boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya.

Nga bala malay ka apa masunya ni ibu ini. Dia mau doa buka rezeki dan minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar. Ya Allah, engkau sudah tahu apa masalahku, ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kepada kecuali kepadamu, ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu, ya Allah. Selesaikan masalahku ini, ya Allah. Sudah itu, berikutnya didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar misi miskin, biar minda ada sekolahku, tapi ku urus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin maki jadi camat, ibu toh. Tidak mungkin maki jadi di sini jadi bupati, ya susah ibu. Tidak mungkin mi. Tapi didik anak dengan baik, anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker, bu. Punya kapal tongkang, punya kapal ini. Agaknya susah mi, bu. Doakan didik anak, mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter, ibu toh. Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu, silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat, fungsi ibu ada dua. Satu, sebagai istri, dua, sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh, ibu. Ini sudah kejadian, ibu. Ya, kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun. 15 tahun, ibu. Ustaz, hamil pacarku. 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya, Ustaz. SMP. Ya? Kak, saya tidak tahu apa dikasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa mi perempuan kau kasih begitu? Dia bilang, sudah 5, Ustaz. Baru pini hamil satu. SMP, bu, kelas 5. 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana caranya? Tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan saya kasih gitu, Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang kalau rumahnya ibu tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas, lalu anak laki-lakinya orang tiduri, anak gadis tak di rumah. Itu mi fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu. Banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak. Ya? Menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya? Apa itu katifun? Satu, diartikan ketek, kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Sekarang siapa yang gendong anak tak? Kareta. Dorong-dorong. Sambil menyanyi. Hei, dorong-dorong. Tidak pernah gendong anaknya. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih dua tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan kita didik anak tak? Cepat sekali nambil orang. Gurunya didik. Pendidik sebaik-baiknya bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran. Apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Sekarang tak mau lagi susui. Nak bilang anu Ustaz, biar seksi. Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah ibu bapak, karena waktu yang terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar, suami tidak sholat, ibu sabar, suami tidak nentu pekerjaannya, ibu sabar, maka Allah janjikan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu gak? Apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam. Kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
5: Takdir sing paling indah ralio mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow.
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.